0: Inimene nokwa sita ponokin ini wake somnoki ning kireo
1: seller KPYQ, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.